0: Det är möjligt mina gudjungar med matterna jag bitar nu och det är så jag kattar på matter. Finns så också i tamak. Tamas illa. Och jag ska katta lugnika att lugna man att säga en låg med lagom.
1: 1939 med Canada och kallade vi gudjungar till porten och pap. Du kittar jag ut i lävningar. Henry Eskimo med Attilik. Satsigudar och där är harpå och kallade vi motar till Marillugo. Sinukurola ka tillugit, naamangit tulayakit sunigit, isuilita ka simagutigiyangit. Kinyakugalo ako tinautuin na it, sukudama ko litak simayut. Sulingima ka tunik, tamamaruli ako tibininginik, tatsuma. Pinasakti tao niyo walo ako tik, utakweo litakti tao na siyahang mata. Kamara wali una, Canada o kaduwit joangit buktunok paat, ukiunik pingasunik naayit sutik. Sasimauti yunut, ayvauti kutawunik tusato ako de halong nekut. Ikuralaki kutini, naugun nakaktaw nangit, kinakko nakaktaw kuting ilo. Iltakayaw kuting it, kanwilang iyahang mga ata inyudlakit, Eskimoot. Ungabaw nunangani, ungaba peninsula o nakaktami, nunalit. Nunabiyo nakaktaw li kumaktumi, pito daw diluit. Taan na tukitaki ko tibi na, apok pihakatat ng ito. Pila kaya lo katang nik, hanwiling nga isimagutiminik. Sibulipak, pito diliki ko daw kakaya hakaraktok una, nuitarukut, ipinaktukut. Sulakay ko daw si mga sukwi si ko daw yahang nga. Alay, ildakayaw ko tinganot, iliyaw ni Binok. Nakaranuling arulay akong nguwasuni. Inulakay, Eskimo, nunabimiyot. Tamay lang niya ang lakaktaw si Tiluwit. Tatsumunga, tukitakay ko timo. Taman na sunanik, pinyang na dyat siya ako at tasinika. Gabamay, awalit siningitigok tunik. Inunik Eskimonik, April 5, 1939, bigyak tunik, kinguning agun. Taan na alaw na

Saya kata saya jangan tani lagi deh. Itu kan dia kita orang ni terasa tahu dia kundi lama deh. Itu kundi saya jundi ada jadah deh. Tama cahat lagi. Kundi itu tuan ke kundi park kuka orang sahaja Saturday tuan kundi sahaja. Then thai ke kundi kini teh kundi aja park kuka orang sahaja kundi aja mula kena. Then lucky then oh jadi ke kundi kat dende mass shooting kundi teh di kundi lama deh. Jadi kau juga kau jadi orang katanya Thailand dia sangat jadi tiga kau tak kau ni kau jadi kau juga orang lagi dalam ini katanya kau jadi orang Thai sejak tahu tentang ini kita tadi saya dari Thailand kau ni jadi kau juga jadi kau juga kau jadi terma cari kau mail kau ni yang mungkin tahu kau kita ini kau nak tanya tu dia nak Ferguson New Zealand deh. Jadi tingkat dia itu sih dah kau ni kerja kau ni dah sih dah tahun ni kau mungkin kau ni kau ni semua jangan di kau agak jadi. Jadi tingkat dia itu dalam ini kau tiga tak kau ini kau dia kau macam tu kau minyak ni. Jadi kerja itu dalam ini tiga lagi tingkat dia tu jangan kau ni kalau macam ni jangan tu jangan macam tu lagi. Tingkat dia itu di dalam ini kita tengah kerja kami tidak kerja kami ini tiada kerja kerja kita ini nanti saya ini nanti saya dah kami health sekali kita semua tiga ti kita cuma sama kerja kita ini sekarang kita tahu hanya sulit begal ada cuma CBC kita CKLB kita semua ini dekat dia kami tiada cuma dia lagi kalau internal ni sah kami kalau internal ni tu sah. Kalau saya kan, dia semua juga kau tahu kan, sambil jadi lima tu ni tiga tu lagi. Kau kira kau ini ada dia kan dia tu dia cik kan dia kalau siapa dia kau dia jual sampai dia jual kan dia ni kiri. Tapi dia tiga kan dia paralyzed kan dia jual dia tu tiga kan dia ni, nak ni kira kan dia. Kau tinggal kat sini, tante dia cuma sama ni kan, jadi nanti orang tante dia ada kan dia kiri, sini dia kan dia ada cuma dia kosong dia kan dia lagi, tante dia ada kan dia jadi tak kiri dia kiri. Jadi nanti kan dia lagi cuma sama ni kan, kita macam dia kan dia lagi, Edmonton ni size, entah tarik mel $6,000 nanti dia kan dia Edmonton ni dia ada jadi kaya entah kan dia kiri lagi. Jadi kan dia kita lihat kan dia modern di kan dia untuk dia kan dia si amyotrophy lateral sclerosis kan dia ada si tapi kan dia sudah si ALS kan dia sudah tadi kita jadi kan dia si jadi kan dia jadi kan dia dia setiap zaman betul jadi setiap zaman tahun dia kerja tinggi kan dia kerja orang ini berasa tadi. Di dalam ini dia sih kan dia ALS saja sih kan dia kiri awalnya kan sahaja kau jin dia lagi jin datang tu okil anda sulai kan kita semua sahaja kita dia dia sebut dia kan dia untuk kita kan dia jin tang dia kan cakap cakap dia dia nanti datang dia kan dia sih kuat kiri dia nanti di tak sudah di kau kau tinggal sendiri lagi okay lepas sudah kau dah kau hilang lepas ni kau tu kita kau tu dah jadi sama dengan je cuma yang lain kau sana tadi ni tahun di luar jadi kau tu dah selesai kau tu dia biar kau di sini orang dia tu ni tapi kau dia tahun dia ada kau ni kau tahun tadi kau tu ada kau dia kita dah jumpa dia kau ni kita kau dia di dalam ini. Tapi kan dia aku yang terakhir kau tiga orang di neurologist kan dia kalau anda kan dia sana dia tiada kan dia si esok kan dia yang dia si nanti orang tapi kan dia kan kita selalu kan dia yang dalam kan dia tang dia saya tiada lagi esok kita dia kan dia nanti siapa dia kan dia kita kan dia tang telinga cuma sama ni kan si kan dia cakap dia tiada kau tang telinga nasib sini tiada kan dia yang dia kan dia tiada si nasib sini tiada nanti kan dia si Stephen kan dia juga yang cuci di kan dia si di Melrose
usually the mirror was back that guy you cut sent tie on us tell me guys on the thing on it the be jack on him which only the could show the takati ji alberta said to see jack on dia could saw the nation le non dit que tu conduis it to see the issue ji jack on him be hate on la de la ki au in de don ki fail and this like I would sense so tell cuz in 2000 ji que tant d'issues que Quand tu as dit que tu as dit organization condition de ji ta sigo on the turn of the sea in the zones and that ki gara ta condition de ji la on ke la ten kota de ti ha con de ke ta sago din de form chip ya na sa ka ji ji bul pa na sha park la ji ta ji te ji te ke ji e con de ji tu ra e ka go te ni sa sa ka ni ja ko te ko ni ga ji on ke National Park Je gagne un truc et tu conduis à l'égime, First Nations, c'est ça, il est Mekosis, First Nations. Je tiens que tu as l'UNESCO, je cohé, quelqu'un de conduire à l'égime, World Buffalo National Park, je suis coquée à 1000 ans, dit à l'égime, tu conduis que coquée à 1000 ans, dit à l'égime, tu conduis à l'égime, tu as si conduit à l'égime, tu es en danger, tu conduis à l'égime, conduis à l'égime, status, conduis à l'égime. Mark Carney, like John Canagher, the Prime Minister, like the but when they the seat that's in the country trades and get like the good, go away, and only the country thank you, get a condiagi, condiagi, Canagher, Prime Minister, Mark Carney, Cadigi, but when they go away, and only get curious again in the condiagi. Corny could get it done, don't get it, but when they go to gym, they had a tissue too. Not so good at all, and could his go to treats and get go to the gila to the coggy lady. That is not a tea on the out in condition, and some candy, Egypt, premiers, a son of the good, a cute and good in danger, go a premier Bob or G. Simpson, she was hiding in the JT 18 on the. Et tu veux dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu dire que tu as voulu